hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai, ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suara kreativitas.
1: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Memelihara kesuburan tanah.

0: Masyarakat Kampung Naga di wilayah Jawa Barat memiliki falsafah hidup yang selaras dengan alam. Mereka menjaga daya dukung tanah dengan cara tidak mengeksploitasi tumbuhan di atasnya secara berlebihan dan membiarkan beberapa bagian hutan tidak tersentuh sama sekali, sehingga terjaga keasriannya.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.
1: Teman Pradua masih di 92 MHz, teman terbaik kamu, dan tentunya masih dalam program acara Spada. Selamat pagi, teman Pradua. Sutradara film Nobody Loves Kay, teman Pradua Bernardo Straka mengaku tidak pernah membayangkan menggarap film panjang pada usia sekarang. Ia mengatakan sebelumnya lebih menikmati mengerjakan video musik, film pendek, dan berbagai proyek berdurasi singkat lainnya. Raka mengungkapkan teman Pradua kesempatan mengerjakan film panjang terasa spesial setelah bertemu penulis, produser, serta para pemain yang menyenangkan selama produksi. Ia merasa seluruh proses tersebut seperti perjalanan hidup yang memang membawanya menuju proyek film panjang pertamanya. Teman Pradua menurutnya bagian paling menguras emosi dari film tersebut berasal dari cerita mengenai hubungan persahabatan antar karakter utama film. Ia mengaku kisah tersebut terasa dekat dengan pengalaman pribadinya bersama teman-teman lama ketika masih tinggal di Surabaya. Raka menjelaskan pengalaman menggarap film panjang mengajarkannya teman Pradua mengenai pentingnya daya tahan selama keseluruhan proses produksi berlangsung bersama kru. Ia bersyukur bertemu pemain dan kru yang membuat suasana syuting berjalan santai tanpa ketegangan berlebihan selama produksi berlangsung. Ia mengatakan, pendekatan persahabatan sengaja diterapkan kepada para pemain selama proses reading dan pengembangan karakter dilakukan bersama-sama. Menurutnya, teman Pradua, pendekatan tersebut dilakukan agar seluruh pemain dapat membangun kedekatan emosional yang terasa alami dalam film. Sementara itu, penulis skenario Ade Johanna Watimena menjelaskan proses riset dilakukan melalui diskusi bersama keluarga tenaga kerja Indonesia atau TKI dari berbagai daerah. Ia mengatakan tim produksi juga mendatangi Filipina untuk memahami kehidupan keluarga dan lingkungan tempat cerita berkembang. Johanna menyebut, teman Pradua pengembangan cerita turut melibatkan tim development serta orang gamer guna memahami dunia permainan kompetitif secara mendalam. Menurutnya, tim produksi mempelajari dinamika kerjasama pemain Mobile Legend untuk diterjemahkan menjadi cerita film menarik. Ia mengatakan, ia sengaja menulis film tersebut tidak hanya berfokus pada karakter Kay, nah teman Pradua, tetapi juga perjalanan tokoh lain dalam cerita. Johanna menambahkan proses pengembangan skenario berlangsung selama beberapa bulan bersama sutradara dan tim produksi terkait. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat sore. Selamat sore. Vin, Vina.
4: Ya, ya. Selamat sore Nina. Duduk ya. Saya lagi siap-siap nih. Hey Nita, maaf ya harus nunggu.
3: Gak apa-apa kok. Vin, bapak kamu lagi sakit ya? Tadi kedengaran lagi batuk-batuk tuh.
4: Oh alah.
3: Kok kamu ketawa?
4: Ya iyalah, habis yang batuk tadi bukan bapak aku, tapi abang aku.
3: Oh, soalnya suara batuknya seperti orang yang sudah tua banget gitu.
4: Abangku tuh susah dibilangin. Kalau cuma dengan istilah merokok membunuhmu, udah basi buat abangku.
3: Terus?
4: Ya, terus-terus ngerokok. Lagian abangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
3: Maksudnya, Vin?
4: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya, membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Temuan Produa 35 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Warga Rusunawa KS Tubun menyambut antusias pembagian daging kurban dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Sejumlah warga mengaku baru pertama kali merasakan pembagian daging kurban merata sejak rusun berdiri. Salah seorang penghuni Rusunawa KS Tubun, Temuan Produa Rina, mengatakan pembagian daging kurban tahun ini menjadi pengalaman berbeda bagi warga. Ia menyebut sebelumnya pembagian kurban belum bisa dirasakan seluruh penghuni. Rina yang telah tinggal lebih dari 2 tahun di Rusunawa tersebut, Temuan Produa, mengaku bersyukur dengan adanya kegiatan kurban tersebut. Menurutnya, Temuan Produa, program tersebut membuat seluruh penghuni dapat merasakan kebersamaan saat Idul Adha. Selain itu, Temuan Produa, ia juga memaknai Idul Adha sebagai momentum belajar ikhlas dan berbagi kepada sesama. Menurutnya, kurban menjadi pengingat agar kita tidak bersikap serakah terhadap rezeki yang dimiliki. Hal serupa

0: disampaikan penghuni Rusunawa KS Tuban lainnya ada Inda yang telah tinggal selama 6 tahun di lokasi tersebut. Ia mengaku baru pertama kali mendapatkan daging kurban secara langsung dari kegiatan Rusunawa. Menurut Inda, Taman Prado pembagian daging kurban tahun ini terasa lebih merata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia pun bersyukur dapat merasakan suasana Idul Adha bersama warga lainnya di Rusunawa KS Tabun. Tidak hanya warga Rusunawa, Taman Prado, warga sekitar mengaku pembagian daging kurban sangat membantu kebutuhan ekonominya. Ia mengatakan Taman Prado, harga daging saat ini cukup mahal di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ada Irmawati yang sehari-hari berdagang keliling itu juga berharap momentum Idul Adha membawa kelancaran rezeki bagi masyarakat. Menurutnya Taman Prado, kondisi ekonomi saat ini membuat warga harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya, Kementerian PKP menyalurkan 10 sapi dan 2 kambing kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran hewan kurban tersebut dipusatkan di kawasan Rusunawa tersebut. Ketua Panitia Kurban Kementerian PKP Ada Roberia mengatakan daging hewan kurban tersebut juga didistribusikan ke sejumlah wilayah lain. Di antaranya ada Johar Baru, Menteng, Mangrai, Taman Sari, dan Tambora. Menurutnya Taman Prado, pelaksanaan kurban di Rusunawa KS Tabun dilakukan agar lebih dekat dengan masyarakat. Selain pembagian daging kurban, panitia juga menyediakan sekitar 2.500 nasi kotak bagi warga yang hadir pada kegiatan tersebut. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.
1: Di balik kesuksesan pria, ada wanita hebat. Wanita yang tangguh,

Di balik kesuksesan pria, ada wanita hebat. Wanita yang tangguh, mampu melahirkan generasi yang tangguh pula. Karena wanita berperan penting dalam membentuk karakter dan mental bangsa. Kaum perempuan harus mampu memberdayakan diri, turut berperan, serta berkarya nyata dalam pembangunan dengan masyarakat. Keterampilan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Wanita, tokoh utama dalam membina karakter bangsa. Pertegas langkah, berkuat semangat, dan sinergikan potensi diri. Berbuat lebih banyak di tengah masyarakat, keluarga, dan bangsa.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Sudah, stop, stop, stop, stop.
1: Sebelum terlambat, kita antisipasi.
0: Jangan terpancing, jangan terpancing, weh.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: 50 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebuah gudang kayu di Pamulang, Kota Tangerang Selatan terbakar hebat Kamis 28 Mei 2026. Peristiwa serupa terjadi pada pabrik pengolahan makanan sosis di kawasan Cikupamas, Kabupaten Tangerang. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan berupaya memadamkan api di gudang kayu itu. Nah, Teman Pro 2, pemadaman dilakukan terutama agar api tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Ada beberapa mobil pemadam kebakaran dan sejumlah personil yang diterjunkan. So, Teman Pro 2, awalnya 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi setelah laporan kebakaran diterima petugas. Namun karena api cepat membesar dan material kayu mudah terbakar, tambahan armada damkar kembali diterjunkan. Hingga saat ini Teman Pro 2, petugas masih melakukan upaya pemadaman dan pendinginan di lokasi kejadian. Belum diketahui jumlah kerugian dan korban dalam peristiwa tersebut. Sementara itu di Cikupamas, kebakaran pabrik pengolahan sosis diduga dipicu korsleting listrik pada mesin produksi. Banyak bahan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat besar hingga meludeskan seluruh isi bangunan produksi. Kobaran api terlihat semakin membesar malam tadi, Teman Pro 2. Dinas Damkar Kabupaten Tangerang menerjunkan 7 unit mobil damkar dengan 45 personel ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Saat ini, kasus kebakaran masih dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Cikupa. Berdasarkan pantauan di lokasi pukul 20 menit waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2, kepulan asap hitam membumbung tinggi, aroma hangus pun tercium menyengat di sekitarnya. Sejumlah petugas pemadam kebakaran tampak masih berjibaku melakukan proses pemadaman. Mereka terlihat sibuk menyemprotkan sejumlah titik api yang menyala dari sisa material kayu yang terbakar. Warga sekitar juga terlihat memadati area sekitar lokasi kebakaran untuk menyaksikan proses pemadaman. Beberapa di antaranya tampak menutupi hidung menggunakan masker dan kain karena asap yang timbul cukup pekat. Area lokasi juga sudah dipasangi garis polisi dengan tujuan agar warga tidak mendekati lokasi kejadian. Selain itu, Teman Pro 2 juga terdapat petugas kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Aplikasi RRI Digital.
1: Lights, camera, action.

0: Oh my God.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman terbaik.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.

0: Di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah, karena warisan dari orang

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
4: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
3: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
5: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Kita malam Pro 2021 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. So, buat kalian, kesini masih akan terus hadirkan rangkaian musik hiburan hingga menjelang pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke. Okay.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: You walk away the looks.
5: 50 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Teman Pradua, saya sudah tegasnya Kak Cindy temani kalian ya, teman Pradua, sejak tadi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Kak Cindy pamit dari ruang dengar kalian, karena selanjutnya akan ada Kak Aci ya, yang bakalan temani kalian, teman Pradua, hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 90 MHz teman terbaik kamu, dan tentunya jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada. Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Selamat siang teman Pro 2. Inilah info Pro 2 siang ini pukul 10 waktu Indonesia Tengah, selengkapnya bersama Kanci.

yang pertama teman Pro 2, kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara dipadati puluhan ribu wisatawan selama libur panjang Hari Raya Kurban 1447 Hijriah pada Rabu tanggal 27 Mei 2026. Tingginya jumlah kunjungan membuat Ancol menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol TBK mencatat sejumlah kunjungan mencapai 32.690 orang hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Angka tersebut melampaui target awal yang diproyeksikan sekitar 30.000 wisatawan selama masa libur Idul Adha. Perwakilan manajemen Ancol Daniela mengatakan, mayoritas pengunjung berasal dari Jakarta dan wilayah penyangga ibu kota. Mereka memanfaatkan libur panjang untuk bersantai sekaligus menikmati suasana pantai di kawasan wisata tersebut. Sejumlah kawasan pantai seperti Pantai Karnaval, Pantai Lagoon, dan Pantai Festival menjadi lokasi favorit wisatawan. Pengunjung terlihat menikmati suasana pantai, bermain bersama keluarga hingga bersantai di area pesisir utara Jakarta. Selain kawasan pantai Taman Pro 2, wahana hiburan seperti Dunia Fantasi, SeaWorld, Samudra Ancol, dan Jakarta Birdland juga ramai dikunjungi. Kehadiran berbagai wahana rekreasi membuat Ancol tetap menjadi pilihan utama masyarakat saat musim liburan panjang. Tidak hanya berwisata Taman Pro 2, sebagian pengunjung juga mengikuti salat Idul Adha berjamaah di kawasan Pantai Lagoon. Suasana liburan nampak berlangsung meriah dengan perpaduan kegiatan rekreasi dan aktivitas religius bersama keluarga. Manajemen Ancol menilai lonjakan kunjungan selama libur Hari Raya Kurban memperkuat posisi kawasan tersebut sebagai destinasi wisata unggulan di Jakarta. Pengelola juga memastikan pelayanan dan pengamanan tetap berjalan untuk menjaga kenyamanan pengunjung selama masa liburan.

Informasi yang berikut, teman Pro 2, Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Festival Kurban 2026 di Kampung Pancoran Buntu RT 0602 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 28 Mei 2026. Ketua Basnas Basis DKI Jakarta Ahmad H. Abu Bakar mengatakan bahwa program ini merupakan wujud dalam perjalanan fungsi sosial keagamaan. Ia menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan yang digelar meliputi penyembelihan hewan kurban, pengemasan hingga pendistribusian daging kepada masyarakat. Adapun seluruh proses tersebut dilakukan secara tertib, higienis, dan tepat sasaran. Usai pemotongan hewan kurban selesai, panitia mendistribusikan 500 paket daging kurban mentah. Selain itu, pihaknya juga membagikan sebanyak 500 porsi makanan siap santap kepada warga. Demikian info Pro 2 siang ini. Terima kasih dan selamat siang. Info Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji itu.
1: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Meraji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Meraji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Meraji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
0: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Meraji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Meraji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Meraji. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
1: Pembacaan naskah Meraji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Meraji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Meraji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Meraji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: I made you breakfast, by the way.
2: Okay, I'm in a bit of a rush, but...
1: Okay, yeah, it's fine. Give me a kiss.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jalan, kita lagi nyampe.
3: I have your location. You haven't even left.

0: 92 Mega Teman Terbaik Kampung, Teman Pro 2, 37 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita di Pro 2 Hisli, saat ini Teman Pro 2, seperti biasa kamu bisa request lagu kesayangan kamu di WhatsApp Pro 2 FM 08-22-17-79-73-07 ya. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu, Teman Pro 2, temani kamu di suasana siang, suasana kerja ya. Apapun aktivitas kamu di hari ini, tetap enjoy dan semangat selalu.
1: Angga, lihat sini dong.
2: Ya.
1: Dekat lagi.
2: Ya. Si.

0: Oh my God.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, nostalgia dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Perodua dimanapun kamu berada, 3 menit tergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Teman Perodua, selanjutnya kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik ya dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman Perodua, kali ini kita dengerin lagu dari daerah Papua bersama Air Mukim Squad dengan lagunya Musa Musa.

0: stop, boost.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kenapa Polaroid sih?
4: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

Teman berdua di pada pernikahan Pak Brian ya. Sekali lagi ya, terima kasih kamu masih bersama 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan teman berdua saat ini 17 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah sama siang. Untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan berdua tahunnya di frekuensi 92 MHz. Jaringan saat ini agak kurang bagus ya teman berdua karena masih sementara perbaikan. Dan mudah-mudahan segera bisa selesai ya perbaikannya, cepat teratasi dan jaringan kembali normal untuk jaringan internet di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe ya, bahkan di Sitaro juga dan laut. Nah, pastinya banyak hal yang nggak mungkin saat ini sementara dilakukan daripada jenuh scroll nggak bisa. Tapi masih bisa untuk telepon biasa ya, kalaupun punya pulsa, karena biasanya kita tergantung dengan paket data internet. Tapi saat ini bisa menggunakan telepon, jadi bisa isi telepon biasa, jadi bisa saling kontak untuk teman atau mungkin saling sharing ya, mungkin bisa beralih ke telepon biasa. Oke teman berdua, kasih masih hadir dengan beberapa lagu hiburan masih untuk berdua hitlist bersama 92 Mika, teman terbaik kamu.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Teman terbaik.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman-teman berada dimanapun kamu berada, 52 menit bergeser di 11 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siar hari ini. Selamat siang kok untuk kamu semua. Dan Kaci akan hadir dengan beberapa informasi teman-teman kamu, teman Pro 2 di Santai Siang untuk hari ini.

0: Selamatkan masa depanmu dan jangan rusak kebahagiaanmu dengan narkoba.
1: Narkoba?
2: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah.
1: What? No, no, no, no, no, no.
2: By the way, sekali coba, pasti ketagihan.
1: Kamu-kamu tahu nggak sih, kalau narkoba justru bisa membunuhmu?
2: Selalu ada kata lagi, dan lagi. Tahu-taunya, langsung kelar hidup kamu. Mengerikan deh.
0: Generasi muda, tolak narkoba dengan tegas dan berani.
3: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda.
1: Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
4: Masa depanmu akan suram ataukah gemilang? Kamu yang pilih.
0: Ajak teman-temanmu dan bersama-sama berkata dengan lantang. Prestasi yes, narkoba no.
1: Ayo katakan tidak pada narkoba.
3: Serukan dengan tegas, stop narkoba.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: Selamat sore. Selamat sore. Vin, Vina.
1: Ya, ya. Selamat sore, Lina. Duduk ya. Saya lagi siap-siap nih. Hey, Nita. Maaf ya, harus nunggu.
0: Gak apa-apa kok. Vin, bapak kamu lagi sakit ya? Tadi kedengaran lagi batuk-batuk tuh.
1: Oh, alah.
0: Kok kamu ketawa?
1: Ya iyalah, habis yang batuk tadi bukan bapak aku, tapi abang aku.
0: Oh, soalnya suara batuknya seperti orang yang sudah tua banget gitu.
1: Abangku tuh susah dibilangin. Kalau cuma dengan istilah merokok membunuhmu, udah basi buat abangku.
0: Terus?
1: Ya, terus-terus ngerokok. Lagian abangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
0: Maksudnya, Vin?
1: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.

0: Toto, ayo sudah siang nih. Kita kan mau buat tugas di rumahnya Lilis.
1: Iya, sebentar.
0: Tok, sudah siang begini, kok lampunya baru dimatikan?
2: Biasa, Jo. Ayo. Ups.
0: Kenapa lagi, Tok?
2: Tunggu, Yan. Aku mau ambil HP-ku di charge.
0: Tok, biasakanlah untuk mencabut charger ketika selesai mengisi daya. Dan jangan lupa untuk mematikan lampu kalau sudah siang. Tok, mulailah dari diri kita sendiri, karena dengan mematikan lampu dan peralatan elektronik 1 jam sehari, itu sama dengan memberikan akses listrik kepada 1 rumah tangga kecil di daerah terpencil.
2: Siap, ayo.
0: Ayo, hemat energi. Matikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan.
3: Hemat energi untuk masa depan lebih baik.
4: Teman Pradua, semangat belajar tanpa henti menjadi kunci kesuksesan Nur Hidayati dalam membangun usaha kuliner Kebulia Jida Yahya. Kisah inspiratif tersebut terungkap dalam program Teras UMKM yang mengusung tema Bisa Karena Terbiasa. Dan dipandu oleh Sulka Kamilia pada Kamis tanggal 28 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, Nur Hidayati membagikan perjalanan usahanya yang berawal dari ketekunan belajar secara mandiri hingga mampu menghadirkan produk kuliner yang kini dikenal di kawasan Jakarta Timur. Nur Hidayati mengisahkan bahwa dirinya mulai mendalami pembuatan nasi kebuli sejak tahun 2018, berbekal rasa penasaran dan semangat belajar, ia melakukan berbagai riset melalui media sosial dan YouTube untuk menemukan racikan nasi kebuli yang sesuai dengan selera pelanggan. Mulai dari menentukan jenis beras hingga memadukan rempah-rempah khas Timur Tengah. Seluruh proses dipelajari secara otodidak hingga menghasilkan cita rasa yang menjadi ciri khas Kebuli Jida Yahya. Nama Kebuli Jida Yahya sendiri lahir dari kisah keluarga yang penuh makna. Brand tersebut resmi diperkenalkan pada tanggal 10 Desember 2019 bertepatan dengan ulang tahun pertama cucunya yang bernama Yahya. Sementara itu sebutannya Jidah yang berarti nenek dalam bahasa Arab berasal dari panggilan pelanggan setia yang mengenalnya seiring perkembangan usaha. Merek tersebut kemudian resmi terdaftar dalam HAKI setelah Nur Hidayati bergabung sebagai anggota binaan Jakpreneur yang kini dikenal sebagai Jakarta Intrapreneur pada tahun 2021. Nah, informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

Sobat Pro2 Kesia Levronka berkolaborasi bersama Andi Riansa dengan lagunya Mengejar Matahari. Kayaknya sesuai kenyataan di hari ini karena mendung ya, mataharinya lari-lari nih teman Pro2. Dan ini juga sesuai dengan perkiraan cuaca yang disampaikan oleh Session Meteorologi kelas 3NA teman Pro2 bahwa hari ini cuaca berawan hingga hujan ringan bahkan disertai petir ya, yang diperkirakan akan terjadi di siang ya hingga malam nanti untuk hujan. Oke, teman Pro2, di manapun kamu berada, kita masih di santai siang dengan beberapa informasi untuk kamu di siang hari ini. Teman Pro2, upaya untuk mendukung pengembangan UMKM di Kalimantan Tengah terus dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah. Meski begitu, pengembangan usaha masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan bahan baku produksi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmawati, mengatakan salah satu sektor yang mengalami kendala bahan baku adalah UMKM produk hasil perikanan. Menurutnya, beberapa jenis ikan yang menjadi bahan baku makanan olahan sering tidak tersedia dalam jumlah besar, sehingga mempengaruhi kapasitas produksi pelaku usaha. Sementara itu, Ketua Tim Sertifikasi Obat dan Makanan Balai Besar POM Palangkaraya, Etik Sumardani, mengatakan selain menangani proses pre-market, pihaknya juga melakukan pengawasan post-market terhadap produk yang telah beredar di masyarakat. Pengawasan tersebut termasuk memastikan kualitas produk tetap terjaga meski bahan baku mengalami keterbatasan. Nah, informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

92 MHz, semangat terbaik kamu, teman Pradua. Terima kasih masih bersama 92 MHz di santai siang untuk hari ini. Informasi yang kami masih hadirkan untuk kamu, teman Pradua. Pelatih tim nasional Skotlandia Steve Clarke menandatangani perpanjangan kontrak sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Proses kontrak selesai Kamis tanggal 28 Mei 2026. Clarke akan bersama timnas Skotlandia hingga Piala Dunia 2030 termasuk Eurocup 2028. Eurocup 2028 akan berlangsung di Skotlandia, Wales, dan Irlandia. Sebelumnya, Piala Dunia 2026 diperkirakan menjadi laga terakhir pelatih 62 tahun ini. Di Amerika Utara, Skotlandia berada satu grup dengan Brasil, Maroko, dan Haiti. Lolos ke Piala Dunia pada November lalu ditandai dengan kemenangan 4-2 atas Denmark, kemenangan yang semakin meningkatkan popularitasnya. Mantan bek Chelsea yang dikontrak pada tahun 2019 ini kini menjadi pelatih paling berhasil setelah membawa Skotlandia lolos di 3 turnamen besar. Kini tugas Clarke lebih berat karena harus bisa membawa Skotlandia lolos dari babak grup, prestasi yang belum pernah diraih tim berjuluk Tartan Army ini. Informasi ini teman-teman Pradua masih bersama website rri.co.id.

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah deket. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kelas Guru JJ. Kelas Guru JJ.
1: Pulang, kita mau mana, men?
2: Perhatian anak-anak. Sekarang ibu mau tanya, Iwan.
3: Ya, Bu.
2: Kamu kemarin kemana?
3: Salah masuk sekolah, Bu.
2: Salah masuk sekolah gimana?
3: Saya agak ngantuk, Bu.
2: Terus?
4: Krimbat dia, Bu. Krimbat, krimbat.
2: Tuh. Buka. Yang benar yang mana nih?
3: Sekolah cewek saya masuk, Bu. Ternyata saya betah, Bu.
4: Oh, poluan, Bu.
3: Saya minta sama bapak saya pindah aja, Bu. Nggak dikasih, Bu. Balik lagi saya ke sekolah ini, Bu.
2: Ya sudah, sekarang kamu belajar yang benar ya. Supaya bapak kamu senang sama kamu.
3: Baiklah.
2: Hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai fotosintesis.
3: Waduh.
2: Ada yang sudah tahu mengenai fotosintesis?
3: Tergantung, Bu.
2: Maksudnya?
3: 3 kali 4 lebih mahal, Bu.
2: Loh, maksudnya apa 3. Itu?
4: Itu pas foto.
3: Oh, pas foto itu.
4: Tesis itu kan ilmiah ya, Bu ya?
2: Iya.
4: Foto, jadi foto ilmiah?
2: Bukan. Fotosintesis ini adalah sebuah proses biokimia ya. Untuk membentuk zat makanan atau energi.
4: Bukannya kalau membuat makanan pakai tepung aja udah bisa jadi makanan gak, Bu?
3: Iya, Bu.
2: Ya tergantung kalau kamu misalnya makannya nasi.
4: Ya, pakai usaha, Bu.
3: Itu kalau dibungkus tergantung cabenya ya, Bu ya.
2: Bukan, tergantung.
3: Kalau cabenya banyak pakai karet, Bu.
2: Tergantung lauknya. Jadi, ini adalah proses pembentukan zat makanan yang hasilnya adalah glukosa atau zat gula. Nah, dalam pembentukan glukosa ini dibutuhkan beberapa zat-zat lain. Apa saja? Ada yang tahu?
4: Hijau daun, Bu. Zat hijau daun.
2: Iya, benar.
4: Ya, itu apa? Hitsnya apa?
3: Raja.
4: Hitsnya apa hijau daun tadi?
3: Jujurlah padaku.
5: Wah, itu mah raja.
3: Oh, salah ya.
4: Yang dinyanyi sama Luna, Bu. Dengarlah suara aku.
3: Gitu, hijau daun, ya, Bu. Ya.
2: Bukan itu ya, Bu, maksud.
3: Oh, salah.
2: Kalau zat hijau daun, itu namanya klorofil.
4: Itu grup band lagi itu, Bu.
3: Klorofil.
2: Jadi, ya Ibu maksud tidak ada satu band pun dalam pelajaran kita. Ngerti? Nah, jadi yang dibutuhkan itu zat hijau daun salah satunya. Tadi sudah disebutkan Bayu. Apalagi Iwan?
3: Zat.
2: Aduh, kamu,
3: Bu,
2: lama sekali.
3: Ini saya sudah harus jamnya makan vitamin, Bu. Kalau enggak saya enggak bisa jawab, Bu.
2: Ya udah kamu makan aja dulu.
3: Kantin dulu ya, Bu.
2: Oh, jangan. Bisa lama tahu. Selain zat hijau daun atau klorofil, itu butuh cahaya matahari. Butuh juga air. Fotosintesis ini juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Kalau sudah tidak ada tanaman yang berfotosintesis, tidak ada yang akan menghasilkan O2 atau oksigen. Kebayang gak kita bakal jadi apa?
4: Jadi susah, Bu.
0: Kelas Guru JJ Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: ASEAN tidak kenal mangrove.
1: Mangrove atau tanaman bakau tidak hanya bermanfaat sebagai sabuk pengaman pesisir pantai dari abrasi atau terjangan ombak hingga tsunami. Ternyata mangrove juga dapat dimanfaatkan menjadi aneka macam produk makanan hingga produk keperluan rumah tangga lainnya sebagai bahan bakar hingga pewarna batik. Wow, keren ya. Berbagai manfaat serta produk dapat dihasilkan dari seluruh bagian tanaman mangrove tanpa harus mengakibatkan kerusakan dari ekosistem hutan mangrove yang telah ada. Upaya menjaga serta melestarikan lingkungan dapat dilakukan siapa saja yang memiliki kemauan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan ekonomi yang dihasilkan tanpa merusak lingkungan. Selain manfaat keseimbangan serta keberlangsungan lingkungan jangka panjang untuk generasi penerus.
2: Selamatkan mangrove, raih manfaat ekonomi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pradua, UEFA Ratona Pereira da Silva membawa misi pribadi bersama Brasil di Piala Dunia 2026. Ia bertekad membantu Seleção meraih gelar ke-6 dunia. Kiper berusia 38 tahun itu menjadi bagian skuad Brasil pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Namun langkah Seleção terhenti oleh Kroasia di perempat final. Kegagalan sebelumnya memotivasi Everton mengejar Piala Dunia 2026 bersama Brasil. Ia siap membalas kepercayaan Carlo Ancelotti sepenuhnya. Nah, teman Pradua, kiper Gremio itu menegaskan pentingnya mengutamakan tim dibanding ego pribadi. Nah, seluruh pemain Brasil sudah siap mengukir sejarah baru. Everton menikmati perannya sebagai penjaga gawang yang membentuk karakter kuat. Yang juga belajar dari kiper lainnya yaitu Alisson dan Ederson ya. Informasi ini teman-teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio di pada menit kapan berada. Halo Sel, dengan lagu Patah Hati yang mengantar kita di menit kelima bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kajian masih akan hadir dengan beberapa informasi di Santai Siang untuk hari ini, teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita akan dengerin dulu akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Kali ini teman Pro 2 kita dengerin lagu dari daerah Malang bersama Tropical Forest dengan lagunya Mikroplastik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakong, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakong, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

Teman Pro 2, grup legendaris Asia F4 ya, dipastikan menggelar konser di Jakarta selama 3 hari pada tanggal 28 hingga 30 Mei 2026. Nah, konser bertajuk Forever tersebut menjadi momen reuni yang sudah lama dinantikan para penggemar setia mereka di Indonesia. Nah, bernama Meteor Garden sendiri, Teman Pro 2, melambungkan popularitas F4 hingga menjadi fenomena budaya pop Asia pada awal tahun 2000-an. Kesuksesan serial tersebut menjadikan para anggotanya sebagai ikon hiburan yang memiliki pengaruh besar di berbagai negara Asia. Grup Evan beranggotakan Jarian, Fixu, Vanessa Wu, dan Kensu yang sebelumnya berkarir masing-masing di industri hiburan. Mereka kemudian dipersatukan setelah sukses memerankan karakter utama dalam drama adaptasi manga Jepang tersebut. Perjalanan awal para anggota F4 berasal dari dunia modeling, seni peran, hingga industri hiburan sebelum dikenal luas masyarakat Asia. Jarian misalnya mengawali karir sebagai model sebelum mendapat peran Dao Mingxi yang melejitkan namanya. Sementara itu, Fixu mulai dikenal melalui kemampuan akting dan karakter tenangnya yang menarik perhatian banyak penonton drama Asia. Sedangkan Vanessa Wu memiliki latar belakang tari serta musik, sedangkan Kensu terlebih dahulu aktif sebagai model profesional. Serial Meteor Garden yang tayang pada tahun 2001 menjadi titik awal debut reuni F4 sebagai grup populer internasional. Drama tersebut diadaptasi dari manga terkenal Boys Over Flowers yang karya Yoko Kamio yang telah memiliki banyak penggemar. Nah, informasi lengkapnya Teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya

0: yang berada di daerah Loji Kecil Wetan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Teman berdua, di tengah padatnya aktivitas dan tekanan kehidupan modern, anak muda kini semakin akrab dengan hiburan digital sebagai cara untuk melepas penat. Jika dulu relaksasi identik dengan jalan-jalan atau berkumpul bersama teman, kini banyak generasi muda memilih menikmati hiburan melalui layar ponsel maupun perangkat digital lainnya. Mulai dari menonton film di platform streaming, mendengarkan podcast, bermain game online, hingga menikmati siaran langsung di media sosial menjadi bagian dari gaya hidup baru. Dan hiburan digital dianggap lebih praktis karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Fenomena ini semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan internet di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak anak muda merasa hiburan digital mampu membantu mengurangi stres setelah menjalani rutinitas sekolah, kuliah, maupun pekerjaan. Psikolog menyebut hiburan memang dapat memberikan efek relaksasi apabila digunakan secara bijak, menonton tayangan favorit atau mendengarkan musik misalnya. Dapat membantu otak menjadi lebih tenang dan memperbaiki suasana hati. Namun penggunaan berlebihan juga dinilai berpotensi menimbulkan ketergantungan digital apabila tidak dibatasi. Selain itu, Teman Pro 2 menjadi sarana hiburan. Platform digital kini juga berkembang menjadi tempat mencari komunikasi dan interaksi sosial. Banyak anak muda merasa lebih nyaman mengekspresikan diri melalui ruang digital, mulai dari berbagi hobi, membuat konten kreatif, hingga mengikuti tren hiburan terbaru. Di sisi lain, Teman Pro 2, munculnya tren ini turut mendorong industri kreatif digital berkembang pesat. Konten video pendek, podcast hiburan, live streaming, hingga game interaktif kini menjadi pasar besar yang diminati generasi muda. Meski demikian, para ahli tetap mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas digital dan kehidupan nyata. Pengatur waktu penggunaan gawai, tetap berolahraga serta menjaga interaksi sosial secara langsung dinilai penting agar kesehatan mental tetap terjaga. Tren hiburan digital Teman Pro 2 diperkirakan masih akan terus berkembang di masa mendatang. Bagi anak muda, hiburan digital kini bukan sekedar mengisi waktu luang, tetapi sudah menjadi bagian dari cara mereka mencari kenyamanan dan relaksasi di tengah padatnya kehidupan modern. Informasi tadi bersama website rri.co.id merupakan informasi terakhir untuk kebersamaan kita. Sanggus KAC pamit suara. Terima kasih untuk kebersamaannya dan di sore ceria kamu akan ditemani oleh Kak Jolvan. KAC pamit. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack?
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
2: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Perlu dari tahun teman terbaik kamu. Kita masih ada di Muda Kreatif ya. Dan balik lagi nih bareng aku Jovan Gafar yang akan jadi teman siang hingga sore kamu ya teman. Teman Pro 2. Di hari ini hari Jumat 29 Mei 2026 kita udah di penghujung bulan Mei ya, bulan kelima di tahun 2026 ini. Pastinya udah ada bangun lagi nih ya, kayak ada banyak hal yang bisa kita obrolin di sini nih. Oke. Okay. Gue infokan buat teman-teman Pro 2 ya, untuk rri.co.id tahuna. Yang pertama nih, Gunung Api Awu Sangihe masih level 3 siaga. Aktivitas Gunung Api Awu yang beredar di media sosial maupun di grup WhatsApp naik ke level 4 atau awas adalah hoax atau tidak benar. Pengamat Gunung Api Awu di Bina dikonfirmasi rri.co.id pada Kamis 28 Mei 2026 mengatakan perkembangan terakhir tentang aktivitas Gunung Api Awu sejak 19 Mei 2026 statusnya naik ke 3 siaga. Dari hasil pantauan dalam 2 hari terakhir sampai hari ini bahkan aktivitas kegempaan cenderung menurun. Namun pihaknya masih terus melakukan pemantauan apakah kegempaan itu terus menurun ataukah ada jeda untuk berhenti atau terus lanjut lagi. Ya, selengkapnya kamu bisa menyimak informasi ini melalui rri.co.id tahunan.

0: Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Teman terbaik.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang, yang bangsawan ataupun

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

periode RRI Tahuna teman terbaik kamu dari rri.co.id Tahuna. Perbaikan serat optik bawah laut, layanan internet alami penurunan kualitas. Sejak rilis 26 Mei 2026 dari Komdigi dan Surat Bakti, pertanggal 27 Mei 2026 yang disampaikan kepada Bupati Kepulauan Sangihe dan PLT Bupati Kepulauan Sitaro, lanjutan perbaikan partial kat Palaparing jatuh pada tanggal 28 Mei 2026 sampai 2 Juni 2026. Hal ini terungkap dalam dialog Tahuna pagi ini di RRI Pro 1 Tahuna pada Kamis 28 Mei 2026 bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu, Sarjana Hukum. Nah, Ronald Lumiu menjelaskan fasilitas internet yang bisa digunakan oleh masyarakat dan pemerintah bergantung pada konektivitas internet satelit yaitu Starlink yang sekarang ini sudah menyebar di Kota Tahuna dan luar Kota Tahuna. Sementara untuk internet Telkomsel bisa diakses tapi dalam keadaan kualitas yang mengalami penurunan. Ya, dan informasi selengkapnya di rri.co.id Tahuna. Teman Pro 2, nanti setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 2 Gorontalo untuk sore ceria Magota, Manado Gorontalo, Tahuna.

94 Pro DFM, teman terbaik kamu, pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah nih, teman berdua. Di sore hari ini kita bakal ngobrol barengan sama teman-teman dari Scooter Owner Group Indonesia Chapter Gorontalo ya. Tapi kita masih nunggu mereka untuk datang ke studio. Dan seperti biasa, anggota berjaringan di Korwil 5 ya, itu nantinya juga bakal siaran barengan sama Pro 2 Manado di 97,7 MHz nih, teman-teman Pro 2. Terus ada Pro 2 Tahuna A yang nanti di frekuensi 92,00 ya. Dan juga di Pro 1 Talaut di 101,2. Nah, sembari menunggu, aku bakal balik lagi ke lagu nih, teman-teman Pro 2 ya. Jadi kamu pantengin aja terus Pro 2 FM Gorontalo nih, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana. Karena kalau mereka udah hadir di studio nih, kita akan langsung mulai untuk sore cerianya nih, Magota nih, teman-teman Pro 2, di hari ini ya, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026.

0: Kandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Pukul 16 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah nih, teman berdua. Seperti yang sudah aku janjiin tadi ya, teman berdua, kalau di sore hari ini aku bakal ngobrol barengan sama teman-teman dari Scooter Owners Group Indonesia Chapter Gorontalo yang di sore hari ini nih, teman berdua, sudah hadir di studio kita nih. Jadi selamat sore, kita ucapkan selamat datang di studio Pro 2 FM Gorontalo. Para anggota ya, dan ini juga katanya ada Pak Ketua. Kayaknya kita kenal satu persatu dulu ya, mulai dari Ketua dulu deh. Kalau saya Dodi sebagai penyiarnya, kita kenalan dulu dengan Ketua, siapa nih namanya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Muhammad Arifin, yang biasa dipanggil untuk di motor Aco.
0: Aco.
1: Iya, siap.
0: Terus ada siapa lagi nih? Di samping ketuanya ada siapa lagi?
2: Saya.
0: Mikrofonnya diarahin ke mulut kayak gini. Baik. Nah. Kayak gini nih, asik.
2: Ya. Saya Iswan.
0: Iswan.
2: Sebagai fish commander, kalau di ininya wakil.
0: Wakil ya. Oke, okay. Selanjutnya?
3: Kalau saya biasa dipanggil Ipai, Pai atau Pai. Sekretaris.
0: Oke, sekretaris. Jadi ada Ipai, ada Aco, dan juga
3: Iswan
0: ya. Di sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrolin soal Scooter Owners Group Indonesia. Sebutannya seperti itu ya? Atau ada singkatannya nggak?
3: SOG
0: ya. Oke, yang ini Chapter Gorontalo, dan kemarin juga sempat ada bikin acara ya? Kalau nggak salah, mungkin bisa dijelasin sedikit dulu tentang acara yang diselenggarakan kemarin. Bagaimana acaranya berjalan? Itu kalau nggak salah tanggal berapa ya kemarin?
3: Tanggal
0: 9. Tanggal 9 ya. Tanggal 9, terus berjalannya acaranya seperti apa? Ada berapa banyak peserta yang kemarin ikut? Karena sempat konvoy juga kan? Yang pada akhirnya tuh finishnya atau titik kumpulnya tuh di Taruna.
3: Ya.
0: Oke, silakan dijelaskan. Ya,
3: kita ngadain acara, kebetulan saya juga sebagai ketua panitianya. Terus kita ngadain di tanggal 9 itu untuk memperingati Hari Guru, itu Moods May Day. Jadi kita acaranya rolling, kurang lebih sekitaran 200 motoran ya. Tidak melulu harus Vespa, tapi yang mau ikut ayo kita ikut dengan kostum ala-ala British Moods-nya. Terus kita konvoy di beberapa ruas jalan, dan start dan finishnya itu di lapangan Taruna, sampai eventnya berakhir itu di jam kurang lebih jam 11 malam itu ditutup dengan entertainment musik gitu.
0: Okay. Jadi berarti sebenarnya itu juga ngambil momennya di Hari Buruh ya?
3: Ya, betul sekali.
0: Hari Buruh Nasional di tanggal 1 Mei. Tanggal dari tanggal 1 Mei pelaksanaan acaranya itu di tanggal 9 ya. Jadi masih ngambil momen juga. Berarti banyak buruh dong waktu itu ya, ikutan juga enggak?
3: Kita ngundang juga asosiasi buruh, kebetulan juga untuk yang ketuanya itu adalah wali kota kita sekarang itu Pak Dandang Bea, itu ketua serikat buruh untuk yang Gorontalo. Nah terus ada beberapa juga, kita juga tidak menutup juga kan anak-anak Vespa juga banyak-banyak pekerja juga,
0: benar.
3: Betul. Ya, kita ngundang sama-sama, kita konvoy memperingati Hari Buruh gitu.
0: Okay. Berarti itu tuh barengan sama beberapa pekerja ya, buruh lah bisa dibilang seperti itu. Dan abis itu juga ada ya orang-orang yang punya bisa dibilang Vespa lah ya. Siapapun yang ada Vespa di Gorontalo tuh ikutan gabung, walaupun sebenarnya nggak masuk di SOG-nya, belum menjadi anggota di dalam SOG-nya. Tapi kalau dari SOG sendiri, sebenarnya sejauh ini ada berapa anggota sih? Kalau untuk Gorontalo?
4: Untuk Gorontalo kita posisi sekarang ada sekitar 56
0: anggota
2: yang aktif.
0: Iya.
2: Kita 56 anggota sekarang. Jadi sementara prospek kita
0: ada 11 ya. Okay. Berarti kalau ini Vespa yang manual, kalau yang matic kehitung juga nggak sih?
3: Kehitung.
0: Bisa masuk juga nggak?
3: Bisa
0: ya. Soalnya kan biasanya ada yang stiker-stiker waktu itu nggak gear shift nggak main gitu kan. Yang matic. Berarti selama motornya skuter Vespa gitu, itu bisa ikutan bisa gabung. Join. Tapi kalau misalnya mau join masuk ke dalam SOG juga bisa kan? Ada persyaratan-persyaratan khususnya gitu nggak?
3: Ya, kalau kurang lebih ya memang minimalnya harus ada skuter dulu kan. Mm-hmm. Harus ada skuter dulu. Terus kita untuk yang tadi disebutin oleh Wakanya, mm-hmm. itu kan ada prospek tuh. Itu berarti belum 100% jadi member.
0: Oke. Okay.
3: Jadi mereka harus melewati dulu siklus yang dimana kita harus lihat dulu keseriusan mereka mm-hmm. untuk masuk di SOG. Terus nanti ada namanya pengkalongan. Nah itu pengkalongan itu berarti dia udah dapat 100%. Mm-hmm. Nah pengkalongan itu yang saya seperti yang saya pakai ini mungkin okay. gak kelihatan itu ada kalung itu namanya kalung nanti kita sematkan di rompi mereka gitu. Oh, itu baru 100%.
0: Okay. Itu baru 100% sudah jadi anggota ya.
3: Yep.
0: Dan memang sebenarnya juga kalau misalnya kita lihat di komunitas-komunitas lain ya, misalnya ada komunitas A anggotanya tuh 100 orang. Gak semuanya aktif biasanya seperti itu kan.
1: Yeah.
0: Dan untuk menghindari di SOG sendiri kalau misalnya ada anggota yang masuk terus main dimasukin aja tapi ujung-ujungnya nggak aktif tuh makanya harus melewati berbagai prosedur tadi ya. Dan tentunya juga diharapkan untuk bisa aktif. Kegiatannya ada apa aja nih dari SOG chapter Gorontalo sendiri?
4: Kalau untuk kegiatan kita ada kegiatan bulanan.
0: Mm-hmm.
4: Kegiatan bulanan kita seperti yang kopda terus kita main-main ke teman-teman terdekat lah. Terus kalau ada kegiatan tahunan kita itu biasanya kita touring.
0: Touring ya?
4: Ya, touring okay. ke chapter-chapter, ke ya, Manado, Palu, dan lain-lain.
0: Mm-hmm.
4: Kita untuk sekarang ini juga kita lebih ke Makassar.
0: Ke Makassar ya? Ya. Kalau dari SOG sendiri sebenarnya udah dari tahun berapa sih berdirinya?
4: Kalau untuk yang Indonesia itu dari tahun 95
0: ya?
4: 95 untuk berarti Indonesia. Udah sekitar... Kita mandar chapternya ke Bandung.
0: 31 ya. Ini sekarang kan 2026 ya?
4: Iya
0: 31.
4: Jadi kalau untuk kita Gorontalo dia sekarang udah jalan ke 4 tahun.
0: Oh, tahun keempat nih berarti ya. Berarti dari 2022. Ya. Berarti dari zaman-zaman Covid dong.
4: Iya.
0: Iya kan? Di zaman-zaman Covid dong berarti ya. Oke. Berarti ini sebenarnya udah jalan 4 tahun dan sampai dengan sekarang sudah ada 60 anggota, 60 lebih ya. Bisa bilang seperti itu. Nah, aku tuh sebenarnya masih suka bertanya-tanya ya untuk komunitas motor atau mobil biasanya kayak gitu ya, komunitas kendaraan kayak gitu nih. Sebenarnya asiknya tuh apa sih? Aku tuh pengen nanya ke masing-masing dari kalian lah, termasuk ketua juga nih. Yang mungkin sebenarnya bisa dibilang hobi ya. Tapi kalau misalnya hobi terus dijalanin bareng-bareng sama banyak orang terus punya kegiatan, apakah itu menjadi ketertarikan sendiri atau mungkin ada faktor-faktor lain gitu untuk berkomunitas gitu?
1: Ya, terima kasih. Kalau untuk komunitas, karena kalau untuk Vespa sendiri dia kan barangnya susah, kendaraannya susah dirawat atau diperbaiki. Jadi kami harus berkomunitas kan, bisa supaya bisa sharing-sharing under deal atau apa, mekanik di mana yang bagus, alat-alat, baru bisa bertambah saudara juga kan. Kalau untuk komunitas, enaknya palingan touringnya itu.
0: Iya, benar ya.
1: Touringnya paling dicari, karena kan untuk aktivitas satu mingguan, satu bulanan yang mungkin full dengan pekerjaan, kesempatannya di, cuma di hobi itu
0: diobati ya. Diobati dengan tadi ya, apalagi kalau misalnya, kalau hobi sih mungkin itu jadi apa ya, jadi kayak... obatnya, tapi kalau misalnya touring barengan, apalagi touring ya, kalau dalam bahasa touring berarti rame-rame dong, bareng-barengan dong, dan sampai keluar kota kayak gitu tuh, sepertinya menarik ya, asik ya, seru gitu. Jadi hitung-hitung jadi ini juga apa ya, refreshing gitulah, sebenarnya atau healing-healing gitu,
1: iya
0: nggak sih? Kalau deket-deket ini touringnya kemana? Makassar rencananya? Kita kapan tuh?
4: Rencana kita dari tanggal 4 Juni ini kita ke Makassar terus balik. Target kita kurang lebih 10 hari Gorontalo, insya Allah.
1: Oh, okay. Karena itu event. Ya, event dia event regional, mm-mm, skala nasional.
0: Oke, okay. Dan nanti bakal digelar di Makassar ya?
1: Iya.
3: Di Selayar, itu CSP.
4: CSP.
3: Selebi Skuter Party. Yang kebetulan tahun kemarin itu di Bonebolango, di Bonebolango.
0: Oh iya.
3: Ya, gitu. Oh, tahun ini di Bonebolango, di Makassar di Selayar, Kepulauan Selayar.
0: Kepulauan Selayar. Oke, oke, oke. Ih, keren ya. Kalau dari kalian sendiri nih, persiapan touring biasanya tuh apa aja sih? Apalagi kalau misalnya motor Vespa ya?
3: Iya. Ya pastinya mungkin ya motornya dulu kan, karena memang motor tua, motor Vespa, terus kita sehatkan dulu, mungkin kita standby-an dulu di bengkel, mm-hmm, mekaniknya apa yang kurang. Terus mungkin ya kesehatan kita kan, karena ini memang perjalanan jauh pasti,
0: iya,
3: ya badannya pasti pegal-pegal itu.
0: Iya.
3: Pasti.
0: Makanya nah, apalagi Vespa kan gear shift-nya tuh kan di tangan ya?
3: Iya.
0: Benar.
3: Selain itu mungkin ya, ya mungkin olahraga kecil lah gitu ya, mm-mm, mungkin buat kita sendiri gitu.
0: Ini kayaknya kalau misalnya mulai dari Juni kayaknya bakal banyak berhenti deh. Kayaknya kalian bakal banyak berhenti di warung-warung buat nonton Piala Dunia. Iya. Kan sembari sambil dulu gitu ngopi sambil nonton Piala Dunia, kali aja ada tim kesayangannya tuh yang main. Iya kan, di bulan Juni tuh bakal masuk nih Piala Dunia. Nah, jadi tadi aku udah nanya soal komunitasnya, terus kegiatan-kegiatan dekat-dekatnya nih, apa ya, jadwal touringnya juga nanti ke Makassar. Kita doakan semoga berjalan lancar ya, aman-aman semuanya sampai dengan kembali lagi ke Gorontalo. Tapi pada umumnya ini semuanya memang anggota dari Gorontalo atau ada yang dari kota atau ada yang dari luar juga? Sebanyak ini?
3: Kalau memang rata-rata memang yang di Gorontalo-nya sih, mana ada beberapa yang memang dari kabupaten, dari Pohuwato, dari Kabupaten Gorontalo juga, kita tidak membatasi itu. Bahkan ada juga yang dari Luwuk ya kalau nggak salah. Luwuk.
0: Oh, ada yang dari Luwuk juga.
3: Ya, ada Luwuk. Okay.
1: Dengan ada tambahan satu nanti, mungkin dia anak Kalimantan, mm-hmm, yang kebetulan kerja di sini, dia kayaknya mau gabung.
0: Mau gabung ya?
1: Iya.
0: Benar-benar.
3: Kebetulan itu masih prospek juga.
0: Masih prospek juga. Takutnya nanti kalau misalnya dia balik Makassar, dia gabung di sana lagi jadi dua anggota dong.
1: Enggak. Dia
3: kalau
1: bisa.
3: Kalau kita daftarnya memang skala nasional.
0: Ya. Oke. Okay. Oh, berarti kalau misalnya daftar nih, namanya tuh ada ya, secara nasional
3: di,
0: ada. Oke, okay. Berarti SOG ini memang komunitas besar ya, skala nasional ya, dan ada chapter-chapternya dari kalian-kalian ini nih, perwakilan dari Gorontalo. Ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Okay. Ini pertanyaan kritis yang masuk dari teman berdua yang ikutan gabung nanya di WhatsApp nih. Sebentar, saya coba baca ya. Udah lupa juga kasih tahu ke teman berdua, kalau misalnya mau nanya-nanya bisa langsung ke Instagram kita @rodo_gorontalo atau bisa juga di WhatsApp 0811 43000 222, dan di line telepon 0812 19924. Kita coba baca ya, ini dari sebentar, lihat dulu. Astri 0817 9555 sekian. Dia nanya kayak gini nih, kenapa dari sekian banyak motor milihnya Vespa? Siapa yang bisa jawab? Sebenarnya ada tambahan sih, cuman saya baca, takut bacanya. Dia bilang kayak gini, kenapa dari sekian banyak motor milihnya Vespa? Secara Vespa tuh motor butut katanya.
3: Ya.
0: Gimana nih?
3: Saya bantu jawab.
0: Vespanya dikatain, waduh.
3: Sebenarnya nggak apa-apa, memang realitanya memang motor butut.
0: Okay.
3: Cuman kenapa Vespa? Kenapa bukan Vespa? Saya nanya balik, kenapa bukan Vespa?
0: Kenapa bukan Vespa? Iya,
3: Vespa itu dari tahun 50-an, 40-an bahkan, mm-hmm, dan masih sana-sini, keliling kota, bahkan bisa touring, bahkan keliling pulau Indonesia pun, mm-hmm, dia bisa, masih kuat. Kenapa nggak, mm-hmm, Vespa? Karena,
0: iya,
3: memang ya, Vespa itu kan, ya kalau di kita, satu Vespa sejuta saudara.
0: Okay.
3: Jadi kita bakal dapat banyak saudara di berbagai macam pulau, bahkan berbagai macam negara, mm-hmm, dengan Vespa gitu.
0: Ah,
3: jadi,
0: okay,
3: selain hobi, dari menurut saya memang itu, kenapa bukan Vespa gitu.
0: Iya. Kalau saya. Karena memang juga orang beda-beda gitu. Kalau misalnya ada yang suka motor bebek juga kan ada. Nah. Ada yang motor yang CC-nya tuh di atas 1000, ada yang seperti itu kan. Tapi kalau misalnya ada yang ngambil Vespa, yang kenapa tidak juga? Kayak gitu ya. Jadi Asri tadi pertanyaannya sudah dijawab ya. Di kamu tuh ditanya balik Asri, kenapa bukan Vespa? Kalau ditanya kenapa Vespa ya, kenapa bukan Vespa gitu.
3: Iya.
0: Oke, okay. Ini adalah lagi dari Sebentar. Ada beberapa yang ikutan gabung ya di WhatsApp. Dari cewek nih, Lestari. Di chapter Gorontalo ada beberapa ada anggota cewek enggak? Persyaratannya apa aja?
5: Ada kalau anggota cewek itu kebetulan ada sekarang ada dua. Mm-hmm. Ada dua ladies code. Untuk persyaratan sama aja sih, Mas. Kayak kita harus ada prospek dulu, terus ada riding 80 kiloan. Mungkin itu sih, kalau mungkin bisa ditambahkan sama Pak Waka.
4: Kalau di kita, untuk teman-teman, sebenarnya kalau mau bergabung dengan kita samakan aja sih. Kita gak ada milik cewek atau cowok, dia tetap, karena itu jadi standarnya satu Indonesia. Persyaratan pertama kita harus menempuh 80 km. Itu tidak jalan sendiri. Itu kita temani semua. Kita semua anggota sama-sama jalan. Terus berikut kita selama masa 1 tahun itu teman-teman masih tergabung dalam prospek. Yang kedua itu kita penggalungan. Itu selama 1 tahun atau minimal dia sudah mempunyai adik. Gitu.
0: Oke. Jadi itu ya persyaratannya, Lestari. Mungkin tambahan lebih ke prepare untuk urusan-urusan cewek sih, kalau misalnya berkendara jauh ya kan. Iya. Itu tuh harus diperhatikan lagi. Apanya khusus untuk ladies code ya tadi namanya. Ya,
5: pasti abang-abangnya pasti jaga kok. Aman.
0: Abang-abangnya pasti aman jaga. Kamunya sendiri
5: kan ada kok.
0: Kamunya sendiri yang harus menjaga kebutuhan-kebutuhan kamu gitu. Kalau misalnya komunitas-komunitas kendaraan kayak gini tuh otomatis harus riding-riding jauh kan, seperti itu. Oke, sudah ada. Nanti kalau misalnya mau nanya-nanya lagi, jangan lupa ya untuk ikutan gabung sekali lagi di line interaktif kita di WhatsApp 0811 43000, line telepon di 0812 19924, atau kalian juga bisa kasih pertanyaannya di Instagram ya, di DM kita @perdua_gorontalo. Kita coba periksa yang di DM ya. Ini ada beberapa juga dari Firly. Firly at Firly Nando. Oke. Firly nanya kayak gini nih. Kak, dari chapter Gorontalo udah touring kemana aja selama 4 tahun ini? Request lagu Ora Urus. Walah, jangan dulu request. Kemana aja selama 4 tahun?
4: Kalau selama 4 tahun paling jauh kita ke Majene.
0: Majene itu di mana?
4: Makassar.
0: Oh, Makassar ya.
4: Sulawesi Barat.
0: Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan?
1: Sulawesi Barat.
0: Sulawesi Barat ya?
4: Iya, Sulawesi Barat. Itu paling jauh, itu kita kemarin 2024.
0: Oh, 2024 ya? Oke, berarti masuk tahun keduanya berarti?
4: Iya, tahun kedua.
0: Waduh, tahun kedua udah langsung jalan-jalan sejauh itu ya?
4: Ini yang paling jauh,
0: Selayar. Masih ada lagi nggak pertanyaannya? Kita coba bacain semua ya. Belum ada nih kayaknya. Kalau gitu aku lagi deh yang nanya ke masing-masing ya, dari kalian berempat, bertiga ya yang ada di sini. Yang keempat juga, kita kenalan dulu dong, yang keempat siapa nih namanya? Jidan. Oke, anggota juga ya di dalam ya. Oke, SOG berarti ini nasional ya. Sebenarnya kalau misalnya tadi kan sempat diceritain kalau ada juga ada anggota tuh yang berasal dari Luwuk. Secara kan sebenarnya kalau Luwuk itu tuh kalau misalnya mau dibandingkan dengan Gorontalo secara keseluruhan provinsi besar kan. Nah kalau di Luwuk sendiri ada nggak sih SOG-nya gitu, chapter Luwuk misalnya? Itu kan satu kota ya. Nah kalau misalnya nggak ada, otomatis Luwuk bisa mendaftarkan dong. Caranya tuh seperti apa? Kalau boleh tahu?
1: Iya. Kalau di Luwuk memang sudah ada

0: misalnya chapter daerahnya tuh, ya. Itu prosedur apa aja yang harus dilewati? Kalau, kan secara nasional ya, skalanya ya. Nasional kan.
1: Kalau SOG kan dia komunitas hobi yang basicnya terstruktur, terorganisasi. Jadi persyaratannya 15 minimal 15 orang.
0: Minimal 15 orang ya. Oke, anggotanya.
1: Iya.
0: Oke. Ada ini enggak kegiatan yang diharuskan misalnya kayak setiap chapter tuh dituntut untuk aktif, wajib berkegiatan setiap bulan misalnya. Kayak gitu dari SOG sendiri nasional gitu.
1: Kalau nasionalnya sih dia tergantung dari kebutuhan masing-masing chapter.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Gorontalo sendiri berusaha untuk setiap bulannya ada kegiatan ya.
1: Kalau
0: oke. Kalau ada enggak sebelum acara yang May Day kemarin tuh ada beberapa aja yang sudah diselenggarakan sama SOG chapter Gorontalo? Bisa jadi ini juga ya.
2: Kemarin kita di awal di tahun 2022 itu di September kita ngadain deklarasi. Itu deklarasi SOG Gorontalo. Jadi itu yang datang langsung El Presidente-nya. Itu
0: siapa tuh?
2: Siapa?
3: Benito
2: Bastian.
0: Oke. Okay.
2: Benito Bastian. Nah, terus itu deklarasi, terus ada event-event kecil kayak Kopdar dan lain sebagainya. Terus kita ikut juga mungkin di kegiatan-kegiatan All Scooters. Mungkin, tapi tidak membawa SOG kita, cuman kita ikut memeriahkan.
0: Memeriahkan aja ya, gitu. Ya benar-benar.
2: Mungkin di tiap bulannya itu kita ada event aktifnya itu ya itu, Rolling City. Terus sama Kongko-Kongko gitu, nongki-nongki aja gitu sih.
0: Oke, okay. Tapi kita berharap semoga ke depan-kedepannya nanti akan lebih banyak kegiatan-kegiatan yang apa ya, kayak mungkin penggalangan dana atau donasi gitu ke depannya. Karena sebenarnya yang aku suka kalau misalnya berkomunitas seperti itu tuh adalah banyak manfaatnya, bukan cuma di komunitas tapi lebih banyak kemaslahat banyak ya. Itu tuh enaknya kalau misalnya berkomunitas nih. Oke deh teman berdua, nanti kita bakal balik lagi, kita bakal puterin satu lagu dulu nih buat kalian semua yang lagi dengerin, karena ini kita tuh berjaringan siarannya, jadi kedengaran di Manado, di Produa Manado, ada di Tahuna dan Talaut. Jadi di wilayah Korwil 5, Manggota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut nih. Dan jangan lupa ya untuk tetap stay tune terus aja di Produa FM masing-masing di kota kamu nih. Karena SOG Chapter Gorontalo barengan sama Produa FM Gorontalo dan juga aku tentunya bakal balik lagi setelah satu lagu dari novel Your Way nih, teman-teman Produa ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.

0: Balik lagi di Prodo FM Gorontalo dan masih bersama dengan SOG Chapter Gorontalo nih. Ada, aduh saya lupa lagi nama-namanya tadi. Mas ketuanya Pak
1: Aco.
0: Aco, terus Iswan,
1: sama terus sekretaris Kak Ipai.
0: Pai ya sekretarisnya. Terus yang satu tadi
1: Zidan.
0: Oke, di sore hari ini masih ngobrolin soal SOG. Sekali lagi namanya itu sebentar, saya coba lihat lagi supaya saya nggak salah ya. Scooters Owners
1: Group.
0: Group Gorontalo ya, Chapter Gorontalo. Oke, okay. Scooters Owners Group Indonesia Chapter Gorontalo. Kemarin tuh mereka melaksanakan kegiatan gitu. Dan sebenarnya itu di apa ya, barengin dengan Hari Buruh ya. Hari Buruhnya tanggal 1 dan mungkin setelah melewati beberapa apa ya proses untuk menyempurnakan acaranya, terselenggaranya akhirnya pada tanggal 9 bulan Mei ini ya. Iya benar. Oh iya kan Hari Buruh kan bulan Mei ya. Iya benar. Nah kemarin tuh totalnya yang ikutan turun ke jalan tuh ada berapa sih?
2: Ya kalau saya bantu jawab, kurang lebih sekitaran 200 motoran.
0: 200 motoran.
2: Ya, 200 okay. motoran itu Vespa dan Al Classic Custom.
0: Mm-mm.
2: Motor klasik custom sama ya motor-motor lainnya juga pada ikut.
0: Oke.
2: Okay. Harus melulu tentang Vespa. Cuman memang untuk eventnya itu kan event di setiap daerah tuh banyak tuh. Ada di Makassar di tanggal kalau enggak salah tanggal 16, terus beda lagi sama Palu dan lain sebagainya, bahkan mungkin seluruh Indonesia diselenggarakan sama anak-anak Vespa juga gitu.
0: Nah,
2: kita pas Gorontalo pas di tanggal 9 Mei.
0: Aku nih mau membahas tentang Vespa secara keseluruhan ya. Mengingat ini juga kan jadi pilihan motor kalian nih teman-teman berdua dan dari komunitasnya juga adalah Scooters Owners Group Indonesia Chapter Gorontalo. Sebenarnya kayak kita ngambil stigmanya tadi juga. Ada beberapa yang udah ikutan nanya juga soal Vespa yang cenderung lebih sering mogok gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih Vespa tuh punya stigma yang seperti itu gitu? Dan mungkin dari kalian juga bisa menjelaskan sedikit supaya mungkin akan muncul keinginan untuk orang-orang tetap memilih Vespa walaupun punya stigma yang seperti itu gitu.
2: Iya. Kalau saya sendiri mungkin itu sudah seninya.
0: Okay.
2: Seninya motor tua.
0: Mm-hmm.
2: Memang kalau mesinnya sehat, mm-hmm. kita dengan onderdil yang baru, kita sehatin di bengkel dengan lain sebagainya, ya memang kalau boleh jujur, saya pemakai Vespa harian. Saya pergi pulang kerja, ngantor dan lain sebagainya itu
0: pakai Vespa.
2: Karena memang saya nggak ada motor Jepangan, motor lain-lain, ya cuma Vespa. Jadi kenapa enggak gitu? Kalau memang mesinnya sehat, semuanya lampu-lampunya, lampu senya, akinya mantep tuh, pasti enak. Pasti dipakai harian pun, pakai kantor, ngantor itu ya aman-aman aja sih.
0: Aman-aman aja ya.
2: Mungkin karena di Vespa mungkin kan biasanya tuh indikator bensinnya tuh udah mati tuh.
0: Mm-mm.
2: Nah biasanya mogoknya karena bensinnya habis gitu.
0: Sebenarnya itu ya.
2: Iya. Ya biasanya kan ngeliatnya orang dorong tuh. Nah itu bukan mesinnya yang mogok.
0: Iya.
2: Bensinnya yang habis.
0: Gue juga lihat gitu. YouTube si Aril skuteran pakai Vespa dia bensinnya mogok habis, bensinnya ternyata yang habis.
2: Makanya
0: secara gitu Aril punya duit banyak gitu, maksudnya dia kalau misalnya Vespanya tidak terurus kan nggak mungkin banget ya. Yep. Tapi tetap mogok juga, cuman ternyata itu adalah bensin habis.
2: Iya,
0: seperti itu ya.
2: Gitu.
0: Seperti itu ya. Nah pada akhirnya sebenarnya kalau untuk Vespa sendiri ya kalau misalnya yang namanya juga kendaraan kan mau dirawat dengan baik pun kadang ada onderdilnya yang memang sudah bisa dibilang umurnya memang udah lama.
2: Ya.
0: Nah otomatis harus beli yang baru dong onderdilnya ya. Kan. Nah beda nggak harga-harga dengan motor-motor pada umumnya gitu kalau dibandingkan dengan Vespa? Gitu.
2: Ya kalau kurang lebih ya nggak jauh beda.
0: Nggak jauh beda ya.
2: Vespa itu kan ada beberapa jenis kan. Mm-mm. Ada dari bodinya itu ada yang namanya wide frame, ada yang large frame sama small frame.
0: Oke.
2: Okay. Nah, yang wide frame itu biasanya dia di 40-an mau ke 50 sampai ke 60-an.
0: Apa tuh?
2: Tahunnya.
0: Oke, tahunnya.
2: Tahun 50-an sampai ke 60-an. Nah, untuk large frame itu, dia sama small frame itu main di angka tahun 70-an sampai dengan terakhir itu Vespa XL itu kalau nggak salah sama New PX itu di 2006.
0: 2006.
2: 2006.
0: Nah, itu
2: produksi terakhirnya gitu.
0: Berarti kebanyakan impor dong ya?
2: Di sini juga sudah ada suku cadang aslinya yang memang sudah mungkin kerjasama sama Vespa itu ada di PT Dan Motor Indonesia. Itu memang sampai dengan sekarang masih dengan menyuplai dengan onderdil-onderdilnya.
0: Gitu. Tapi tetap harganya terjangkau ya, bisa dibilang ya, seperti itu terjangkau.
2: Masih terjangkau. Okay.
0: Takutnya kalau misalnya Vespa kan, apalagi kalau Vespa tuh biasanya ya kebanyakan adalah pabrikan-pabrikan luar kan. Ya. Jadi Vespa, kalau Vespa dari mana sih? Italia ya?
2: Italia.
0: Nah, lagi kalau misalnya dolar naik kayak gini kan?
2: Iya kan? Aman kok, aman.
0: Sekarang udah berapa ya? 17.000.
2: Sekian lah.
0: 17.800 ya?
2: Iya.
0: Aduh, bahkan menteri kita ngaku stres loh. Oke, kita tinggalkan itu. Jangan bermain di pinggir jurang. Aduh. Nah, Vespa berarti tadi sudah dijelaskan soal suku cadangnya. Kalau sebenarnya kita di Indonesia sendiri juga udah ada pemasoknya ya.
2: Iya.
0: Seperti itu. Nah, tapi kalau dari kalian sendiri, maksudnya kalau ada punya pilihan lain motor, terbuka juga nggak sih untuk ini? Soalnya kalau aku lihat, kayaknya orang yang memang masuk di komunitas pada dasarnya adalah orang yang memang senang sama motor, nggak melulu Vespa atau motor biasa nih. Tapi kalau dari kalian sendiri, pengen nggak punya motor selain Vespa gitu, yang mungkin bisa dipakai untuk masuk di komunitas atau apa gitu? Kalau dari kalian sendiri ketertarikan dengan motor, siapa yang mau jawab?
2: Kalau aku mungkin ya selain Vespa ya, mungkin motor-motor besar mungkin ya. Cuman pengennya motor besar badannya kecil itu, nah, itu tuh bahayanya tuh. Nah mungkin itu pengennya sih karena mungkin pas kecil kan liatnya MotoGP,
0: iya benar,
2: pengen tuh gitu sih kalau dari aku sendiri.
0: Gitu. Kalau dari yang lain gimana nih jawabannya?
3: Kalau saya sih sebenarnya kalau dari Vespa ya sudah Vespa aja.
0: Vespa aja ya, oke. Tapi kalau ketua kayaknya ini anak motoran banget nih. Lihat dari jaketnya juga nih kayaknya. Selain Vespa ada apa aja nih ketua di rumah?
4: Saya kemarin banyak sih. Saya main di trail.
0: Oke.
4: Saya sempat main di fiction. Saya punya banyak lah.
0: Banyak ya. Tapi umumnya motor ya?
4: Ya?
0: Motor.
4: Ya, motor.
0: Ke motor. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Fun fact-nya boleh nggak sih di-spill tadi kejadian sama ketua sebelum kesini? Kayaknya nggak usah ya. Ada pertanyaan kayak gini nih, bang, kalau ada sweeping di jalan, kalau kalian jalan itu diperiksa atau bebas jalan aja, bang? Dari Abdul Reza. Emang Vespa dipikir Vespa bebas pajak ya? Gimana nih?
3: Secara surat menyurat sebenarnya kan Vespa kita udah bebas pajak. Lama, memang sudah di aturan Indonesia kan. Tapi kita pada dasarnya tetap harus safety riding.
0: Iya, benar.
3: Karena itu sebagai edukasi juga kita, bahwa kita juga kalau dalam ini bukan hanya nyaman dalam berkendara, tapi memberikan kenyamanan juga buat orang-orang yang.
0: Iya, benar, benar. Kadang tuh biasanya kalau komunitas-komunitas motor kayak gitu tuh kalau misalnya lewat ya, mereka juga seringkali misalnya ada bising kendaraannya, tapi memang sudah seperti itu, mau gimana juga, ya kan? Yang penting adalah safety ridingnya itu, safety itu tuh yang selalu diutamakan. Nah, oh iya benar, kemarin tuh memang sempat ada aturan yang kayak gitu ya, Vespa tuh sudah akan diklasifikasikan untuk kendaraan yang bebas pajak ya, bisa dibilang seperti itu. Kayak sekarang tuh kita ambil contoh misalnya kayak motor listrik yang biasa ada namanya tuh kalau nggak salah satunya Goda nih.
4: Ya,
0: Goda. Nah itu tuh apa ya, semi motor sih sebenarnya bisa dibilang seperti itu ya. Dan itu tenaganya pakai listrik, baterai gitu di charge ya. Cuman itu memang bebas pajak. Nah skuternya juga jatuhnya seperti itu atau kayak gimana sih dari peraturannya?
3: Kalau saya pemahaman kami sih sebenarnya kalau yang masih tahun di 60-an itu kita memang arahnya masih bebas pajak. Okay. Tapi diharuskan kita kalau pada saat kita mau berangkat touring apa gitu, tetap kita dimintakan surat. Ya itu ada STNK, itu yang harus melekat dengan motor kita. Terus yang kalau yang sekarang kan karena ada seri terbaru, itu di tahun 70-an itu memang wajib, tetap kita wajib pajak.
0: Wajib pajak ya.
4: Kalau tambahan dari saya, semakin kalau semakin lengkap ada surat-suratannya atau semua, harga kan semakin tinggi. Jadi bertahan usahakan bayar pajak. Bayar harga tinggi.
0: Besok-besok kalau mau jual lagi ini semua pajaknya jalan.
4: Jangan jual beli Vespa di situ nilainya.
0: Tapi kalau misalnya harga jual beli bekas sekarang Vespa tuh berapa ya? Kisaran berapa harganya?
4: Kalau kisaran sih mungkin 500 ada, tergantung garis tangan sih.
0: 500 apa?
4: Ribu.
0: 500 ribu.
4: Iya. Kalau garis tangan bagus atau dikasih sama mertua.
0: Waduh, 500 ribu ya.
3: Ada istilah Vespa sekarang itu penjualnya yang apa? Menjual. Vespa itu sekarang tergantung yang menjual. Jadi tidak ada harga.
0: Oh gitu ya. Tapi gimana? Maksudnya gimana dong? Kalau misalnya Vespanya memang dirawat dengan baik?
3: Ya, saya kan.
0: Masa 500 ribu?
3: Ya, kalau ada misalnya unit bagus. Tiba-tiba teman nawar, ya udah, sesuka-suka hatinya kita.
0: Oke, kayak gitu.
4: No limit.
0: Vespa orang ya, kenapa Vespa tuh walaupun sebenarnya motor tua tuh masih banyak yang pakai juga karena harganya juga terjangkau. Tapi surat-suratnya aman kan? Aman. Harusnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang ilegal-ilegal juga kayaknya enggak usah ya. Terus juga sebenarnya kalau untuk apa ya keamanan kita bersama, kalau misalnya mau beli Vespa yang ya walaupun sebenarnya harganya 500 ribu ya, tapi kalau misalnya surat-suratnya ada lengkap semua, kenapa tidak? Sebenarnya itu seperti yang kata Kak Iswan tadi, sesuai garis tangan, beruntung berarti ya. Dia bilang seperti itu. Oke. Jadi sekarang kisaran harga Vespa tuh bisa dari 500 ribu sampai yang paling mahal berapa?
2: Paling mahal satu, beli apartemen satu.
0: Apartemen berapa ya? Apartemen mana dulu nih? Apartemen Jakarta Selatan atau apartemen di mana?
2: 900-an.
0: Oke, ratusan ya?
2: 900-an juta.
0: 900-an juta. Waduh, itu berarti yang udah klasik banget dong, dari tahun tua banget ya?
4: Bisa juga no limit sih. Ketika mungkin ada yang dia bangsawan atau apa, leluhurnya kaya-kaya, ketika dia tanya harga berapa, kan dia gak bisa beli. Jadi terserah saya mau kasih harga berapa.
0: Waduh.
2: Karena memang Vespa kan sudah gak produksi lagi kan.
0: Iya,
2: untuk yang klasiknya. Jadi yang terserah suka-sukanya orang yang punya. Jadi kalau contohnya mungkin Bang Dodi nih nanya, saya punya Vespa nih, mau jual berapa? Ya saya mau kasih harga, beliin saya tanah di situ dong.
0: Waduh.
2: Itu kan terserah saya kan.
0: Iya benar-benar.
2: Tapi memang Vespa udah nggak produksi lagi.
4: Dengan tambahan biasa kalau berani main Vespa, yang mahalnya itu kisahnya, storynya.
0: Oke, ceritanya ya.
4: Iya.
0: Karena secara motor tua ya kan, kalau misalnya kita ambil tahun-tahun yang ada yang dari tahun berapa tadi paling tuanya 50-an ya. Oke. Nah kalau misalnya diambil dari tahun-tahun segitu otomatis sudah banyak ceritanya dong ya kan. Kalau misalnya mungkin sudah jadi tangan keberapa yang dia punya saat ini sampai pada akhirnya dibeli itu bisa dengan seharga tanah ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Jadi harga Vespa tuh seperti itu, tapi yang paling penting kalau kata ketua tadi tuh ceritanya. Itu di situ tuh harganya tuh tidak ternilai ya, karena mengandung banyak.
5: Produk RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu, dan saat ini pukul 16.57 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya terima kasih banyak ya untuk kamu yang udah ikuti gimana tuh perjalanan sore ceria Mahagota hari ini yang membahas tentang Scooter Owners Group Indonesia Capture Gorontalo ya. Karena kita saat ini menyiarkan sore ceria Mahagota dari Gorontalo. Oke, teman Pro 2, setelah ini kita balik lagi nih di sore ceria Pro 2 Tahunan hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Selamat sore Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar. Teman Pro 2, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP memastikan tidak ada tindakan diskriminasi dalam proses seleksi paskibraka yang menjadi sorotan publik. BPIP menegaskan seluruh tahapan telah dimonitor secara langsung sesuai aturan yang berlaku. Wakil Kepala BPIP Rima Agristina di Jakarta pada Jumat 29 Mei 2026 hari ini, yang BPIP menyebut klarifikasi terkait isu tersebut juga telah disampaikan oleh pemerintah daerah setempat. Karena itu masyarakat diminta tidak terburu-buru mengambil kesimpulan atas informasi yang beredar. Nah, menurutnya momentum peringatan hari lahir Pancasila seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat harmonisasi dan juga persatuan di tengah masyarakat, bukan memperbesar perbedaan.
4: Info Pro 2.
5: Teman Pro 2, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus memperkuat pelestarian bahasa daerah melalui bantuan pemerintah tahun 2026. Program itu mendukung komunitas dan individu pelestari bahasa daerah. Program bantuan menjadi bagian semangat Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2026. Pemerintah menginginkan masyarakat berperan penting menjaga bahasa ibu tetap hidup. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin mengatakan, bantuan diberikan kepada komunitas dan pegiat bahasa daerah. Nah, penerima bantuan berasal dari berbagai komunitas dan pegiat budaya daerah. Mereka mengembangkan program pelestarian bahasa berbasis masyarakat. Salah satu praktik baik datang dari Rustani Simajuntak yang memanfaatkan bantuan pemerintah

Nah, salah satu praktik baik datang dari Rustani Simajuntak yang memanfaatkan bantuan pemerintah untuk mengembangkan pembelajaran dan promosi aksara Batak, yang menyiapkan alat peraga dan buku pembelajaran aksara tradisional. Rustani juga mengembangkan tutorial belajar aksara Batak bagi generasi muda. Program itu mengenalkan komponen dasar surat Batak kepada masyarakat. Nah, komunitas Yayasan Tribuno Swasta Harena juga turut mengembangkan literasi digital bahasa daerah. Program mereka menyasar generasi muda melalui ruang digital kreatif. Kegiatan meliputi pelatihan konten budaya lokal dan dokumentasi bahasa daerah. Komunitas juga mempublikasikan karya sastra melalui media sosial. Perwakilan Yayasan Hari Kusmanto menilai bahasa daerah harus tetap relevan. Menurutnya, generasi muda perlu melihat bahasa daerah sebagai identitas nasional. Sekian info Pro 2 sore ini, saya Jovan Gafar. Selamat sore.

Di manapun kamu berada, sebelum kita akan lanjut untuk sore ceria, saat ini masih bareng aku Julfan Gafar. Saya akan ajak teman Pro 2 untuk mengikuti akselerasi kreatif musik aktif. Ini dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Kota Palu. Ada La Vita Ebela, Rival Himbran.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Produser.
4: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Perlu dari teman-teman terbaik kamu. Seleksi Taruna Akademi TNI tidak hanya mengutamakan kemampuan akademik, tetapi juga menetapkan standar fisik sangat ketat. Melalui tes kesamaptaan jasmani, calon siswa diuji ketahanan tubuh, kekuatan fisik, serta kesiapan mental menghadapi pendidikan militer. Ya, pelaksanaan tes Garjas tahun anggaran 2025 digelar di Kodairal 11 Maroke, dipimpin Aspers dan Kodar Dairal 11 Kolonel Eko Rahmawan pada Selasa 26 Mei 2026 lalu. Tahapan seleksi tersebut menjadi bagian penting menentukan kesiapan peserta sebelum melanjutkan proses pendidikan militer berikutnya nanti. Nah, selengkapnya informasi tentang mengenal standar fisik dalam seleksi Taruna Akademi TNI melalui rri.co.id.

Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Pada. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 hadir dengan tembang religi islami untuk menantikan waktu dikumandangkan azan maghrib di wilayah kota Tahuna dan sekitarnya pada pukul 17 lewat 48 waktu Indonesia Tengah.
5: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: telah diperdengarkan, maka ampunilah aku.
1: Teman Pro 2, saya Jufran Kafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Bagi yang menjalankannya, insya Allah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya akan hadir teman religi islami dan juga akan hadir pula beragam update informasi dari rri.co.id dan lagu-lagu yang asik yang menemani waktu petang hingga malam kamu.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada suara aku ya?
1: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
2: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
1: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
3: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, nggak heran kalau jutaan orang itu berkunjung karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Prodereri Tahuna, teman terbaik kamu masih di Sore Ceria bareng aku Julvan Gafar di edisi hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Kita udah di penghujung bulan ya guys ya. Pastinya kalau ngomongin akhir bulan tuh banyak banget. Oke. Okay. Nah, kita hadir dulu dengan informasi dari rri.co.id. Nah, teman produksi film animasi Hoppers umumkan tanggal tayang di Disney Plus. Nah, film animasi Pixar berjudul Hoppers akan segera hadir ya di layanan streaming Disney Plus mulai 3 Juni 2026. Ya, film keluarga tersebut menghadirkan petualangan unik yang berpusat pada karakter Mabel Tanaka, dilansir dari Variety. Ia merupakan seorang pecinta hewan yang menggunakan teknologi baru untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh seekor berang-berang robot realistis. Nah, hal tersebut dilakukan Mabel agar dapat berkomunikasi langsung dengan hewan. Nah, di kota Beaverton, Mabel muda menghabiskan waktu bersama neneknya di hutan kecil yang menjadi rumah berbagai hewan liar. Nah, khususnya berang-berang. Nah, terinspirasi oleh neneknya, Mabel tumbuh dengan kecintaan besar terhadap alam. Selengkapnya, kamu bisa akses informasi ini melalui rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produk RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu, drama Meteor Garden populerkan FSE atau F4 dan jadi ikon serial Asia 2000-an. Nah, grup legendaris Asia F4 menggelar konser di Jakarta selama 3 hari yaitu 28 hingga 30 Mei 2026. Konser yang bertajuk Forever ini menjadi ajang comeback telah lama ya dinantikan oleh para penggemar setia mereka. Grup FSE sendiri menjadi fenomena besar Asia setelah membintangi serial Meteor Garden yang melambungkan popularitas mereka secara luas. Kesuksesan drama tersebut juga menjadikan keempat anggotanya ikon budaya pop yang berpengaruh di industri hiburan Asia awal tahun 2000-an. Serial drama Taiwan Meteor Garden dikenal luas sebagai tayangan romantis remaja Asia yang sangat populer awal dekade 2000-an. Drama tersebut merupakan adaptasi manga Jepang Hana Yori Dango karya Yoko Kamio yang pertama kali tayang di tahun 2001.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Perlu RRI tahun teman terbaik kamu. Sore ceria masih akan terus lanjut untuk temani teman Perlu 2 ya saat ini hingga malam nanti. Dan kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik ini dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman Pro 2 kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon, ada WSO featuring Kai Hulu, Papa Mama Pung Pasang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack?
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
2: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Prodere di tahun teman terbaik kamu masih di Sore Ceria baraku Julpan Gafar, dan kita ke informasi dari rri.co.id. Nah, ini dia nih teman Pro 2. Film prequel Rambo akan dirilis 2027. Noah Centineo jadi Rambo muda. Ya. Nah, Lionsgate resmi menetapkan jadwal film rilis film John Rambo, prequel terbaru dari waralaba aksi legendaris Rambo, dan film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 4 Juni 2027. Nah, dilansir dari Variety, John Rambo akan menjadi kisah asal-usul karakter Rambo dengan latar waktu sebelum peristiwa dalam First Blood tahun 1982. Film asli tersebut sebelumnya dibintangi Sylvester Stallone. Nah, film tersebut juga menjadi awal dari waralaba aksi populer yang melahirkan sejumlah sequel seperti Rambo 3, Rambo Last Blood, serial Rambo sendiri berfokus pada seorang veteran pasukan khusus Amerika Serikat yang mengalami trauma akibat Perang Vietnam. Wow, aku udah ikut sampai Rambo 3 gitu ya.
3: Mm-hmm.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 21 waktu Indonesia Tengah saatnya kita ikuti Info Pro
0: 2. Info Pro
1: 2. Informasi pertama teman Pro 2, aktivitas Gunung Api Awu yang beredar di media sosial maupun di grup WhatsApp naik level 4 atau awas adalah hoax atau tidak benar. Pengamat Gunung Api Awu Didi Bina dikonfirmasi rri.co.id Kamis 28 Mei 2026 mengatakan perkembangan terakhir tentang aktivitas Gunung Api Awu sejak 19 Mei 2026. Statusnya naik ke level 3 siaga. Dari hasil pantauan dalam 2 hari terakhir sampai hari ini bahkan aktivitas kegempaan cenderung menurun. Namun pihaknya masih terus melakukan pemantauan apakah kegempaan itu terus menurun ataukah jeda untuk berhenti atau terus lanjut lagi. Teman Pro 2 ditegakkannya untuk gempa vulkanik jarang sekali dirasakan oleh manusia kecuali amplitudo dari gempa itu besar. Terus posisi kita berada di puncak gunung masih bisa dirasakan.
0: Info Pro 2.

0: Informasi kedua, Taman Prodo sejak rilis 26 Mei 2026 dari Komdigi dan Surat Bakti pertanggal 27 Mei 2026 yang disampaikan kepada Bupati Kepulauan Sangihe dan PLT Bupati Kepulauan Sitaro lanjutan perbaikan partik Palaparing jatuh pada tanggal 28 Mei 2026 sampai 2 Juni 2026. Taman Prodo Ronald Lumiu menjelaskan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan koordinasi dengan provider satu-satunya di Sangihe yaitu Telkomsel terkait perbaikan jaringan sejak perencanaan awal bahwa Telkomsel akan tetap beroperasi dan akan membindakan sistemnya.
1: Info Prodo.
0: Demikian Info Pro 2 dan selamat malam.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
5: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually,
6: please. Show me to say candidly, use the gadget you want to call the law.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, 33 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dan Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan El Pama Prison, This Is Squad El Pama. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar.

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.
2: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Ami di kesempatan siar hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2 tepat di pukul 22 waktu Indonesia Tengah kita masuk di jaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Edisi hari ini teman Pro 2 hari Jumat di tanggal 29 Mei 2026. Dan teman Pro 2 seperti biasa Ami akan temani kamu di jaga malam kali ini dengan persembahan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam kamu di hari ini. Buat kamu juga yang mau request atau bergabung di jaga malam kali ini bisa ya teman Pro 2, kamu bisa WhatsApp di 0822 1779 7307 atau juga bisa melalui line telepon di 0812 5503 8772. Buat kamu yang mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng nggak?
0: Nggak usah, nggak ada helm nih.
2: Nggak apa-apa, ntar lewat jalanan yang nggak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga nggak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu nggak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo 23 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Dan teman Prodo sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp, ada Kak Lari, teman Prodo, dengan requestan lagu Yufi and Nuno, Bunga Jiwaku. Juga dari Kak Sili, teman Prodo, requestan lagu Pilot Sepanjang Hidupku. Langsung saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu ya, teman Prodo. Dan buat kamu juga yang masih ingin bergabung, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: like kering. Keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh gak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga. Udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih? Unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 40 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, itu berarti 20 menit lagi waktu kita di Jaga Malam edisi hari ini. Buat kamu yang masih mau bergabung, Emmy tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
6: Mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Bohongnya besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur. Isinya bohong, berita bodong. Jangan percaya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih?

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, 8 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan tuntas sudah kebersamaan kita di Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari. Edisi hari ini, teman Prodo, Jumat 29 Mei 2026. So, terima kasih buat kamu yang sudah bergabung di Jaga Malam kali ini ya, teman Prodo. Dan masih akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu, menemani suasana malam kamu di hari ini hingga jelang pukul 23.56. So, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik. Siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.
2: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat. Dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik
2: aku
1: kamu.
2: Yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah.
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Prodo dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahunan untuk membawakan acara siarannya di hari Sabtu 30 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Prodo saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2.

Selamat pagi, salam bahagia teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk makan acara siaran hari ini Sabtu tanggal 30 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Eci yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami, sekali udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi, salam bahagia teman Pro2 di para penikmat berada. Kembali bersama Pro2 tahun 6 mulai frekuensi 92 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti program acara kami di kesempatan siar hari ini teman Pro2. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu di hari ini, dan semoga segala aktivitas di hari ini semua bisa berjalan lancar. Jangan lupa bersyukur ya teman Pro2, karena hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kumpul bersama orang terkasih, bahkan masih bisa beraktivitas seperti biasa dengan cuaca ekstrim yang saat ini terjadi ya. Tapi kita bersyukur kayaknya hujan hari ini sudah mulai reda, dan mudah-mudahan tidak hujan lagi untuk hari ini ya. Baik teman Pro2, mulai kebersamaan kita pagi ini. Kaji akan hadirkan beberapa lagu mengisi jazz musik di pagi ini teman Pro2. Sebelum kita lanjut di sepanjang pagi dengan beberapa program acara serta informasi-informasi terkini akan hadir untuk kamu. Selamat pagi sekali lagi, selamat memulai hari yang baru di hari ini, Sabtu tanggal 30 Mei 2026.

Berterima kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika kamu bangun, karena kamu masih memiliki pekerjaan pada hari itu, yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak suka. Mungkin saat ini kamu tidak mempunyai pekerjaan, tapi kamu harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Coba kamu lihat, banyak orang yang masih menganggur menginginkan pekerjaan kamu. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kamu. Jangan melulu lihat ke atas atau orang kaya, karena sebetulnya kamu lebih beruntung dibanding orang di bawah kamu.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

Sedangkan satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga, satu jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan

Indonesia adalah mega putih yang lambat. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

ada tikungan, dan ada belokan. Mungkin tidak terjadi seperti yang kamu pikirkan. Tetapi kekecewaan, kehancuran adalah semua bagian dari rencana Tuhan. Pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaanmu tak mampu membuat keputusan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apapun yang kita miliki, dimanapun kita berada, pasti kita dapat melewati apapun di dalam Tuhan. Kita yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi siapapun. Tuhan itu dekat.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Info Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2 di mana-mana kamu berada. Inilah info Pro2 pagi ini selengkapnya bersama Kak Aji.
0: Info Pro2.

0: Informasi yang pertama, teman Pro 2, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen-PPPA tengah menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang menyasar anak. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen-PPPA Susanti mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan bagi anak. Menurutnya, langkah itu dapat memperkuat upaya menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di ruang digital maupun lingkungan sosial. Susanti mengatakan Kemen-PPPA sebelumnya telah menginisiasi lahirnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025. Ia menyebut regulasi itu menjadi peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan atau daring atau PARD. Aturan tersebut mengatur rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme atau RANPE yang mengarah pada terorisme. Menurut Susanti, kementeriannya berkontribusi melalui penguatan aspek perlindungan anak dan pencegahan keterpaparan. Kata upaya tersebut, teman Pro 2 juga mencakup peningkatan ketahanan keluarga serta kapasitas anak dan masyarakat. Selain itu, pencegahan keterpaparan dan peningkatan ketahanan keluarga, kemudian bagaimana penguatan kapasitas anak dan masyarakat dalam memahami atau menghadapi berbagai bentuk ancaman radikalisme dan terorisme, ucapnya. Susanti menambahkan upaya perlindungan anak juga diperkuat melalui kampanye dan edukasi literasi digital. Program tersebut menyasar anak, keluarga, guru, dan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan terhadap menghadapi ancaman radikalisme digital.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang berikut, Teman Pradua, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan 16 WNI meninggal dalam kecelakaan kapal di Malaysia 11 Mei lalu. Kecelakaan kapal yang mengangkut 37 WNI ini terjadi di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Dalam pernyataan resminya Jumat tanggal 29 Mei 2026, Kemlu RI mengatakan jumlah itu berdasarkan data Rumah Sakit Teluk Intan KBRI Kuala Lumpur bekerja sama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga WNI yang meninggal dunia. Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur terus memantau dan menjaga komunikasi aktif dengan keluarga korban. KBRI Kuala Lumpur telah memperoleh data kondisi WNI terkini dan mendapat akses bertemu langsung dengan 18 WNI yang selamat. 5 orang WNI lainnya yang selamat masih menjalani pemeriksaan oleh polisi Malaysia. Kemlu berkoordinasi dengan otoritas Malaysia termasuk Polis di Raja Malaysia atau PDRM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Jabatan Kesehatan Masyarakat atau JKM serta Rumah Sakit Teluk Intan. Pertemuan dengan 18 WNI dilakukan guna melakukan verifikasi identitas, pendalaman informasi, serta memastikan kondisi mereka. WNI yang selamat berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, NTT, NTB, dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, WNI menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh PDRM keterkaitan dengan tindak pengiriman migran ilegal. Seluruh WNI yang selamat dalam kondisi baik dan sehat. Pemerintah mengimbau masyarakat yang merasa memiliki anggota keluarganya yang mungkin terkait dengan insiden ini atau membutuhkan informasi lebih lanjut untuk segera menghubungi hotline perlindungan KBRI Kuala Lumpur dengan nomor telepon +60 17 668 8032. Informasi lengkapnya Teman Pro 2. Untuk info Pro 2 bisa kamu akses juga di website rri.co.id. Demikian info Pro 2, terima kasih dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

0: dan terbaik.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 di mana pun kamu berada, 16 menit tak bergeser dari pukul 6 pagi. Selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan kami di frekuensi 92 MHz di kesempatan siaran hari ini Sabtu tanggal 30 Mei 2026 bersama Kanci teman kamu. Dan teman Pro 2, sebelum Kanci lanjut dalam program acara Spandi, ada beberapa informasi akan hadir untuk kamu. Kita dengarkan dulu akselerasi kreatif musik atau aksi aktif ya, bukan aksi. Aktif tahun peraduan dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan untuk hari ini, pagi ini kita akan dengarkan lagu dari daerah Malang nih teman peraduan, dan lagu dari Tropical Forest dengan lagunya Mikroplastik.

hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 di mana-mana kamu berada. Selamat tak pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 Tahuna ya. Selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk kesempatan siaran hari ini teman Pro 2. Dan cuaca pagi ini kayaknya masih mendung ya, dan mungkin ada sebagian wilayah yang hujan gerimis pagi ini. Oke teman Pro 2, di pagi ini untuk beberapa informasi KAC hadir bersama website rria.co.id ya, temani kamu di pagi ini dengan segala aktivitas pagi. Teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi akan mewajibkan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah. Kebijakan itu dilakukan ya berlaku mulai tanggal 1 Juli 2026 secara nasional. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah mengumumkan aturan baru tersebut, registrasi biometrik diwajibkan untuk seluruh aktivasi kartu SIM yang baru. Nah, menurutnya penerapan sistem biometrik telah diuji secara selama diuji coba selama 5 bulan terakhir.

didaftarkan menggunakan identitas milik orang lain, teman Pro 2. Melalui sistem biometrik, data wajah pengguna akan dicocokkan dengan database pemerintah. Kecocokan dilakukan dengan data kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri. Nah, informasi ini teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada warga.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

teman Pradua di mana pendengar Pradia ya. Pembalap Pertamina Enduro VR 46 Racing Team Fabio Di Giantonio kembali memimpin sesi latihan MotoGP Italia 2026. Ia menorehkan waktu tercepat teman Pro 2 yaitu 1 menit 44,808 detik pada sesi praktis di sirkuit Mugello Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dia Giantonio unggul 0,091 detik dari Francisco Bagnaia di posisi kedua. Sementara posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dengan selisih 0,012 detik. Dominasi pembalap Italia terlihat sepanjang sesi latihan pada hari pertama tersebut, teman Pro 2. Empat posisi teratas seluruhnya ditempati oleh rider asal Italia yang balapan pada balapan kandang mereka. Sementara itu, Marc Marquez juga tampil solid saat kembali turun ke lintasan bersama Ducati Lenovo Team. Juara dunia bertahan itu menutup sesi di posisi ke-6 dan lolos otomatis ke sesi kualifikasi Q2. Sesi latihan berlangsung setelah hujan mengguyur Mugello pada pagi hari. Kondisi lintasan kemudian mengering ketika sesi dimulai pada Jumat sore waktu setempat. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id. Nganja.

0: aja, jantung meledak rasanya.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman Pradua, penanaman nilai Pancasila dinilai penting bagi generasi muda menghadapi perkembangan era digital saat ini. Arus globalisasi dan media sosial disebut membawa dampak ya, tantangan baru terhadap semangat kebangsaan Indonesia. Perwira menengah Pusajara TNI Letnan Kolonel Sus Ede Aulia menilai Pancasila tetap relevan menghadapi perkembangan zaman. Nilai persatuan dan toleransi dinilai penting menjaga keharmonisan masyarakat Indonesia yang beragam. Ia mengatakan perkembangan teknologi juga berpotensi mempengaruhi pola pikir generasi muda Indonesia. Karena itu literasi digital dinilai penting untuk menangkal hoax dan paham bertentangan dengan Pancasila. Menurutnya, penanaman nilai Pancasila perlu dilakukan menggunakan pendekatan modern dan kreatif. Pendidikan interaktif hingga konten media sosial dinilai efektif mendekatkan Pancasila kepada anak muda. Selain pendidikan, Teman Pro 2, keteladanan pemimpin dan tokoh masyarakat dinilai memiliki peran besar dalam pengamalan Pancasila. Sikap toleransi dan gotong royong disebut harus dicontohkan melalui tindakan nyata sehari-hari. Nah, informasi ini Teman Pro 2 bisa kamu baca kembali di website rri.co.id.

Baju kurung basibah merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basibah berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basibah memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basibah juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitab.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Teman Brandwe di mana pun kamu berada, One Direction dengan Taika Cheng sama targetan di menit ke-56 bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi teman Pradua, untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pradua Tahuna melalui frekuensi FM 92 MHz bersama Kanci, teman kamu di sepanjang pagi ini. Teman Pradua, Rafa, Jekonia, Verdesco, Mangunsong melaju ke babak final tunggal putra turnamen tenis internasional di Sukoharjo. Atlet berusia 17 tahun tersebut meraih tiket partai puncak usai mengalahkan petenis asal Amerika Serikat. Pertandingan semifinal itu berlangsung di Stadion Tenis Gelora Merdeka Sukoharjo pada hari Jumat kemarin, tanggal 29 Mei 2026. Kemenangan strike set tersebut mengantarkan Rafa mencatatkan prestasi terbaiknya dalam turnamen resmi International Tennis Federation atau ITF, tenis tunggal putra binaan Dedi Prasetyo Tennis Club atau DTC tersebut mengungkapkan rasa gembira atas hasil turnamen tersebut. Rafa Jekonia Fardasco Mangunsong merasa sangat puas dengan performa maksimal yang ditunjukkan selama babak semifinal. Nah, informasi ini teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id dan masih dengan beberapa informasi teman Pro 2 Kanci hadirkan di pada pagi ini. Selamat pagi sekali lagi untuk kamu yang saat ini baru saja bergabung mendengarkan Pro 2 Tahuna di frekuensi 92 MHz. Informasi yang lain teman Pro 2, untuk kamu para pecinta hiburan ya, grup F Forever yang berisi Jerian, Vanessa, Fixu dan Asin ya, atau kita kenal dulu dengan sebutan F4, Meteor Garden tampil solo di konser Jakarta Jumat tanggal 29 Mei 2026. Nah, konser ini digelar di Indonesia Arena Senayan Jakarta teman Pro 2. Penampilan solo dibuka oleh Vanessa Wu yang membawakan lagu Dance Until We Die, Save Me dan juga The Reason. Kemudian ia membawakan lagu Please by Peace, Everywhere. Terus juga ia membawakan dengan vokal yang stabil dan dance santai namun detail. Nah, berbalut busana serba ungu hitam kompak dengan back dance-nya. Penampilannya mengejutkan penonton teman Pro 2 karena ia memainkan gitar di salah satu lagu berjudul PFW. Kemudian ia membuka blazer ungunya dan mengenakan shirtless. Hal ini pun mengundang antusias penonton. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu akses di website rri.co.id.